0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Balik lagi bareng Zaldi Darwa di 105,5 FM Pro 2 Batu Toba terbaik kamu. Spesial hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau dari penyengat menyatukan semangat keprimaju berkelanjutan ya. Thank you kamu yang masih tune di Pro 2 FM guys. Dan aku masih tungguin untuk info lalin atau lapor mini dari kamu. Dan tadi aku udah spill juga, cuma emang nggak semua CCTV bisa berfungsi dengan baik today. Tapi yang jelas di alun-alun ada upacara nih memperingati HUT Kepri, udah pasti ya, karena semuanya rata-rata pakai baju kurung, baju Melayu yang cakep-cakep banget. Aku lupa pakai tanjak hari ini ya, pakai songket juga lupa. Ini kalau udah masuk subuh tuh buru-buru cuy, gerasak-gerusuk banget jam 4:30 pagi gitu ya, takut telat ya. Jadi hati-hati jalan untuk kamu yang belum sampai, semoga selamat sampai tujuan ya. Yang telat ya udahlah, kita ke Borbek aja yuk ya. Ada Borbek KDA, ada Borbek Orchard ya kan. Kalau aku prefer Orchard. Enggak tahu, kayak seneng aja masuk ke Orchard tuh ya. Kayak solawatin rumah-rumah di sana gitu ya kan. Enggak ada yang tahu gitu cuy. Jadi harus tetap apa namanya, berprasangka baik. Sambil harap-harap cemas gitu ya. Oke, karena hari ini hari jadi Provinsi Kepulauan Riau, semuanya pakai baju Melayu karena kita tanah Melayu di Kepulauan Riau ini. Temanya tahun Pro 2 ini aku masih edit, sorry banget karena sendiri tuh jadi kayak riweh gitu. Ya kan, gak ada yang bantuin. Ya berdua sih gak ada yang bantu aku juga sih. Mereka cuma bantu doa aja, biasa aja gitu ya. Karena hari ini pada pakai baju Melayu, aku pengen tahu deh tahun Pro 2 kamu tim yang baju Melayu polos ya, polosan. Jujur aku hari ini pakai yang polosan atau yang bermotif. Ini biasanya sih cewek-cewek yang suka bermotif biasanya ya. Coba dong spill kalau kamu lebih suka yang polosan kenapa? Kalau yang bermotif kenapa? Kalau aku jujur karena kayaknya laki-laki jarang lah ya baju Melayunya bermotif. Mungkin ada motif tapi sedikit banget, kayak apa sih, bordiran dari ukiran apa gitu, jadi gak terlalu mencolok banget. Dan itu termasuk motif juga ya teman-teman berdua. Kalau aku prefer polos aja. Polos ya, cukup bajunya polos. Duit di dompet jangan polos dong. Takut banget 24 nih ya. Tanggal-tanggal krisis banget cuy. Boleh ya langsung vote. Abis ini langsung aku posting juga untuk pollingnya tahun Pro 2, kamu bisa spill di DM Instagram juga boleh ya, sambil aku tungguin untuk lapor min dari kamu. Oke, coba di Instagram kita di @pro2batam.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya coy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Hits Rewind. You are listening.

Sudah dua, Bruno Mars, Anderson Paak, and Still Sunny with Kate. Udah bergabung di jam 7.01 waktu Indonesia Barat. Of course, masih barengnya Zaldi Darmawan. Ya, di 24 September 2026. Spesial hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini pasti lawa-lawa. Kalau bahasa Melayunya lawa, bahasa Indonesianya cakep gitu ya kan. Banyak macam motif-motif dari baju Melayu yang kamu pakai hari ini tuh Om Berdua. Mungkin ya di alun-alun ini udah pada upacara sih kalau aku lihat dari matanya Batam ya. Udah rapih banget dan macam-macam gitu ya motif dari baju Melayunya. Seru banget sih ini. Dan semoga jangan hujan dulu sampai selesai gitu ya. Biar hikmat gitu pelaksanaan upacaranya. Oke. Okay? Nah, ini aku juga udah spill temanya teman berdua. Beberapa udah ada yang vote dan udah spill juga alasannya ya atau responnya pagi ini kita ngomongin baju Melayu tim yang polosan atau yang bermotif. Coba deh spill ke aku guys. Kalau polosan kenapa? Kalau bermotif kenapa? Jujur kalau aku lebih suka yang polos-polos aja. Gak mau terlalu banyak motif. Kalau bisa gak usah ada motif gitu ya kan. Paling kasih bros pemanis sedikit aja. Yang lagi kayak musim-musim tahun kemarin gitu cuy. Ya ada pin ya kan, pin. Terus dia kayak pin apa bros gitulah. Kayak ada rantai sedikit. Rantai itu bisa silver, bisa emas gitu ya. Di bagian saku pria gitu ya kan. Itu cakep banget sih. Menurut aku itu udah pas gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu lebih suka yang bermotif bang, aku cowok tapi aku lebih suka yang bermotif, ya kenapa enggak gitu ya kan. Bagus-bagus aja sebenarnya, tergantung selera. Makanya aku tanya kenapa kamu suka yang bermotif gitu ya kan. Aku lebih suka rame bang. Aku bukan introvert. Berarti menilai orang itu introvert atau enggak dari baju gitu ya. Bisa sih nyambung. Oke, ini untuk sementara yang polos 67%, yang bermotif 33% ya. Ada Likyu yang katanya biar rame, udah aku spill tadi ya. Terus ada Renya. Renya 94 polos, lebih anggun sih kalau cewek kelihatannya bang, bener ya. Jadi sebenarnya sih tergantung selera. Cuma kalau aku memang senengnya yang polos. Apalagi yang kalau yang cewek gitu ya, tinggal mainin di kerudungnya aja gitu ya kan. Mainkan warna, asik. Mix and match aja warnanya biar gimana supaya terlihat lebih anggunly dan tidak terlalu heboh gitu ya kan.

kan. Thank you untuk Reynya. Terus juga ada Ya Rahma. Dia ngevote apa nih? Polos ya. Enak dipandang, kalau bermotif pusing lihat ya. Ya, motifnya gimana dulu ya. Kalau motifnya yang benar-benar rame banget ya kan, kayak isi pikiran kepalamu. Ya, pusing dong ya kan. Tapi kalau cuma pemanis motifnya is okay gitu ya. Thank you untuk Rahma yang udah vote di Instagram kita di @pro2 Batam ya. Giliran kamu teman Pro2, let's vote now. Kamu tim yang baju Melayunya itu lebih suka polosan atau yang bermotif? Aku tungguin sebelum jam 9 pagi nanti ya. And now back to song, ada Marbles with Hompimpa. Coba di Pro2 Batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah dengar istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Oleh Bafel, Pro 2 Batu Tempat Terbaik. Kamu masih bareng Ezel di Darmon Dispada. Selamat pagi teman Pro 2 spesial hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, yang hari ini semuanya pakai baju Melayu. Dan ada upacara juga di alun-alun ya teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang hari ini pakai baju Melayu, boleh kali instastory dan tag Pro 2 Batam gitu ya, ntar kita repost. Sekarang jadi biro jodoh kali ya. Aduh, selamat pagi juga untuk kamu yang baru dengerin lewat streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapatkan secara gratis di Google Play Store dan juga App Store, right? Kita masih ngomongin soal baju Melayu polos dan juga bermotif. Aku rata-rata punya benar-benar polos semua sih teman Pro 2. Aku punya itu mungkin gak banyak ya. Ada warna silver, warna burgundy kayak iPhone 18 dan juga navy ya. Terus sisanya tuh kayak baju koko gitu. Cuma memang makin kesini aku tuh makin senang sama baju-baju Melayu yang polosan gitu teman Pro 2. Jadi kayaknya kalau ada kesempatan, maksudnya kayak apalagi nih ntar lagi kan mau bulan puasa banget ya. Gak bentar lagi sih, 20 minggu lagi gitu ya. Kayaknya kalau misal kamu mau cicil beli baju Melayu atau baju kurungnya dari sekarang, ya sah-sah aja gitu ya. Kalau ada rezekinya belinya sekarang, kalau enggak ya nanti. Dan aku kayaknya bakal beli baju kurung lagi dengan warna yang lebih banyak tuh Pro 2. Karena biasanya kalau kamu pesannya jam, bukan jam ya, hari ini atau bulan-bulan ini sebelum mendekati bulan puasa tuh biasanya masih bisa request ya kan, mau tambahin motif apa, mau warna apa gitu ya kan. Tapi kalau misalnya udah mendekati bulan puasa nanti, wah udah susah tuh karena udah full book. Kayaknya para penjahit udah pada sibuk ya kan. Mereka kan para penjahit tuh orang-orang sukses yang kerjanya goyang-goyang kaki gitu ya. Oke, ini 75% polos, 25% yang lagi bermotif. Oke, ada Deusi yang katanya polos bang, lebih mewah dan juga rapi. Oke, berarti tim aku ya. Karena sebenarnya kalau misalnya kamu suka yang bermotif juga gak masalah sih teman Pro 2. Cuma kan balik lagi ke selera gitu ya. Aku sih tim yang polos, nih Deusi juga tim polos. Kalau aku sih lebih yang gak mau ribet dan gak mau terlalu rame. Kalau Deusi bilang dia maunya lebih mewah supaya kelihatan lebih mewah dan rapi gitu ya. Thank you untuk Deusi. Nama ininya, nama IG-nya Ica ya. Udah gabungan di Instagram kita di @pro2batam. Sambil lapor mie juga boleh kali teman Pro 2. Bisa langsung cek di Instagram kita di @pro2batam. Kira-kira kamu tim yang mana, right? Ntar aku bakal balik lagi. Satu lagu dari Hindia. Siap nemenin perjalanan kamu hari ini dengan Berdansalah, Karir Tak Ada Artinya. Ntar aku bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Kau bisa dengerin Keljo Cinta Recandu di 105,5 FM untuk yang terbaik. Kamu masih berkezal di Darmo Dispada untuk edisi hari ini, HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau, 24 September 2026. Ya, kali ini aku mau bacain lagi dari Nabila. Katanya aku tim polos, Kak. Lebih simple dan elegan. Apalagi kalau warnanya soft. Menurut aku malah kelihatan lebih modern, tapi tetap ada nuansa Melayunya. Bener ya, bukan berarti yang ada motifnya nggak ada nuansa Melayunya ya. Nggak gitu guys. Coba kalau polos, kalau kamu pintar mix and match warnanya dengan sepatu kamu, barangkali itu bakal lebih elegan gitu ya. Terus juga ada Adit yang katanya tim bermotif. Justru menurutku motif itu yang bikin baju Melayu punya karakter. Kalau dipakai pas hari jadi Capri juga terasa lebih meriah. Setuju sih ya. Jadi ini bukan masalah benar atau salah sih, teman berdua. Selera. Kalau kamu seleranya lebih ke bermotif, ya gak apa-apa ya kan. Tapi kalau yang polos juga berarti gak masalah gitu ya. Thank you untuk Adit. Ada Salsabila. Tadi Nabila, sekarang Salsabila. Aku pilih polos karena lebih gampang dipaduin sama kain atau aksesoris. Jadi gak terlalu rame, tapi tetap cocok buat acara resmi. Bener. Kayak clean look aja gitu guys. Jadi kalau OOTD itu bagus gitu ya kan. Aku gak tahu tahun depan bakal warna apa lagi yang trendy buat baju Melayunya untuk lebaran. Barangkali teman berdua, gak tahu kenapa FYP aku di TikTok tuh bener-bener vibes Ramadan terus yang keluar cuy. Makanya aku tahu tinggal 20 minggu lagi gitu ya kan. Literally Februari banget. Sekarang udah September. Minggu depan udah Oktober. Atau minggu ini ya Oktober ya. Minggu depan gak sih? Oh iya minggu depan. Tepat di hari Kamisnya gitu ya. Jadi pokoknya sehat-sehat semuanya. Jaga kesehatan. Apalagi nih udah masuk musim hujan ya kan. Bapil selalu menyerang orang-orang yang selalu makan gorengan di kala hujan. Oke, ini 80% banget nomor 2 yang tim polos. 20%-nya lagi

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ada Willy Winarko barengan Kotak Beraksi di 105,5 FM untuk terbaik kamu. Thank you untuk kamu yang udah tune in dari tadi sampai dengan sekarang di suara barengan Zali guys. Ya udah dengerin, ya udah gabungan juga. Thank you so much untuk conclusion. Hasil akhirnya kayaknya tetap yang tim polos deh. Itu kan bener. Literally 80% banget. Sisanya 20% ini bermotif guys, dengan banyak macam responnya gitu ya. Tapi apapun itu, jangan lupa untuk berpakaian Melayu hari ini ya, dalam rangka HUT ke-24 Provinsi Kepulauan Riau guys. Karena kita tinggal di tanah Melayu ya kan, pasti punya dong baju Melayu ya kan, dipakai hari ini walaupun gak disuruh pakai sama orang kantor misalnya gitu kan, pakai aja terus instastory gitu ya kan, bangga sebagai bagian dari orang Melayu gitu ya. Jadi thank you untuk kamu yang udah tune in, yang udah dengerin Sepada. Kita ketemu lagi di Sepada berikutnya guys. Kayaknya aku masuk pagi lagi nanti di hari, di Sepada weekend deh, hari Minggu ya. Wah, Minggu panjang banget tuh, aku sampai jam 12 siang banget cuy ya. Jadi nanti kita ketemu insya Allah di Sepada di hari Minggu ya, Sepada special weekend. Oke, kalau gitu aku pamit guys, jangan kemana-mana ya, abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar berikutnya. Oke, so keep staying tuned on Pro 2 FM.

0: Why can't you sleep? Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Lagi bener lagi, justru ya serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak terlalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tonin barengan aku Dindin Rusli Anugrah. Namain kamu di Pro 2 Hitlist. Edisi buat kamu yang pengen berbagi cerita barengan aku, boleh banget teman Pro 2 ya. Kamu boleh request your favorite song, your idol song, atau lagu-lagu nostalgic. Apapun itu lagunya, selama masuk di segmen Pro 2 pasti bakal aku puterin ya. Langsung aja kamu DM di Instagram kita di @pro2batam boleh, atau WhatsApp juga boleh di 0811691552. Aku tungguin teman Pro 2 sampai dengan jam 12 nanti ya. Nunggu request kamu, satu hits dari Sheer Element on Bandit Knee.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

dong yang Plain Pan. I see. Lagu ini juga aku masukin ke playlistnya aku tahun Pro 2 dan yep, kayaknya udah semua aku bacain. Request-request yang udah masuk tahun Pro 2, thank you sekali lagi. By the way, aku juga mau ingatin di jam 12 nanti bakal ada Muda Kreatif as always. Yang bakal nemenin kamu dan siapa yang akan menjadi guest-nya kita hari ini. We'll see, nanti aku bakal kenalin ke kamu ya. Tapi kayaknya udah pada tahu deh, karena udah ada di e-flyer-nya Instagram kita di Pro 2 Batam ya. Oke, tahun Pro 2, kita dengerin ini dia Sabrina Leonor with Selesai.

100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: di santai siang hari 24 September 2026. Dan masih bareng aku Dindin Ruslia Nugrah namain kamu. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol, dan pastinya ada guest yang bakal ngobrol barengan aku. Spesial siang hari ini aku kedatangan owner Dessert Lab ID, ada Kak Rastri Adila. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Welcome to Pro 2, Kak Rastri. Aku panggilnya Kak Rastri aja ya.
1: Boleh.
0: Oke, selamat datang di Pro 2. Pernah sebelumnya di radio?
1: Ini pertama kali.
0: Wow, ini akan menjadi pengalaman bagi Kak Rastri ngobrol barengan aku di Muda Kreatif hari ini ya. Kita mau ngobrol-ngobrol soal Dessert Lab. Kak Rastri, boleh diperkenalkan kapan mulai jualan Dessert Lab?
1: Jadi Dessert Lab ini mulainya dari tahun 2024. Mm-hmm. Kita jual dessert, Bang. Jadi ada puding, ada terus ada brownies, terus ada kebab durian, tapi kebab durian khusus frozen.
0: I see. Jadi ini sebenarnya tuh berbagai varian dessert.
1: Iya, benar.
0: Kenapa jualnya dessert dari berbagai macam beverage?
1: Jadi kalau dessert ini kan lebih ke manis-manis ya. Jadi karena aku suka manis, jadi ya kita memutuskan kayak ya udah deh, Dessert Lab kita jual yang manis-manis gitu.
0: I see. Terus pemilihan produk-produk varian dessert yang kakak jualin itu berdasarkan apa? Apa emang aku lebih suka yang ini, atau kayaknya lagi hype ini, atau gimana?
1: Jadi karena bisa buat gitu kan, Mas. Jadi kayak ya udah kita buat ini nih, puding gitu.
0: Emang punya background di ini enggak, kayak masakan, culinary, pastry atau apa gitu?
1: Enggak ada sih, cuma otodidak aja, kayak ya udah coba aja gitu, mulai aja dulu.
0: Tapi sebelumnya pernah kayak misalkan saudaranya kah, atau pernah dulu ikut orang di kitchen atau gimana gitu? Enggak sama sekali.
1: Enggak ada.
0: Really?
1: Jadi mulai aja dari belajar-belajar. Karena kan kalau puding tuh kan kita kayak ya udahlah bikin puding,
0: ya udah
1: bikin salad, ya udah bikin ini, bikin itu gitu.
0: Wow. Coba-coba gitu. Jadi sebenarnya cuman ya udah coba aja.
1: Iya,
0: trial aja. And error
1: bener,
0: biasa.
1: Bener.
0: Terus akhirnya mulai jualan.
1: Iya, betul.
0: Awal jualan itu karena emang aku pengen usaha deh, atau there's something reason.
1: Iya. Pengen kayak ngapain ya gitu. Coba deh jualan ini gitu. Jadi ya udah mulai gitu jualan.
0: Oke. Pertama kali jualannya gimana kemarin?
1: Kita open PO gitu. Ya, alhamdulillah kalau orang pesen ya kita buat gitu.
0: Jadi sistemnya itu adalah buka orderan.
1: Iya, benar.
0: Itu menu, pilihan-pilihan menunya juga beda-beda terus kah, atau gimana?
1: Kita kan di Instagramnya itu kan ada kayak kita jual puding dan lain-lain gitu. Di situ misalnya ada pesanan kayak Kak aku mau dong puding gitu, atau kita pas lagi open PO baru kita buat gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya untuk semua menu itu kakak open PO aja?
1: Biasanya di weekend. Iya.
0: Jadi di weekend baru open PO.
1: Iya, benar-benar.
0: Tergantung nih mau pesannya apa, ordernya apa ya, seperti
1: betul.
0: Itu ya. Ada batasan gak sih kalau misalkan buat order gitu, kayak harus hamin berapa?
1: Biasanya hamin satu.
0: Ya,
1: biar kita ada prepare-nya juga kan.
0: Oke, jadi hamin satu udah bisa order, baru nanti dibuat seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Ada batasan juga enggak buat orderannya? Karena kan banyak varian tadi.
1: Enggak ada.
0: Enggak ada sama sekali.
1: Enggak ada sama sekali.
0: Oke, jadi ya udah mau pesan berapa?
1: Iya, ntar dibuatin sekalian.
0: Ntar dibuatin ya. Seperti itu. Oke, ini kan hampir 2 tahun ya?
1: Iya, benar.
0: Hampir 2 tahun. Gimana so far pengalaman jual dessert? Karena menurut aku ini kan lumayan banyak pilihan ya. Orang biasa tuh kayak jual puding kayak gitu ya. Jual kebab-kebab seperti itu. Ini dessert gitu.
1: Iya, benar. Jadi ya udah jalan aja gitu, Mas. Mulai aja. Gitu aja sih.
0: Oke, pengalamannya gimana?
1: Pengalamannya kalau kita open PO, ada yang pesen, kita buat kayak gitu aja.
0: Oke, selama jualan deh. Gitu suka dukanya gimana kemarin Kak Rastri?
1: Suka dukanya paling ke bahan ya, Mas ya. Kadang enggak ada bahan. Jadi kita kayak ya nunggu dulu baru kita Kalau ada bahan baru kita buat. Kalau tapi kan kalau itu untuk durian ya.
0: Iya iya iya.
1: Kalau misalnya untuk puding dan brownies ya jalan aja gitu. Siap apa yang kalau misalnya saya open PO, kalau ada yang pesan kita buat gitu.
0: Pernah nggak kayak misalkan kayak, aduh, nggak kepegang nih semuanya karena terlalu banyak orderannya, pernah nggak ngalamin yang kayak gitu?
1: Belum pernah sih. Semoga ya suatu hari nanti ya. Jadi kalau misalnya nggak open PO tuh kayak. Open PO-nya tuh kayak hari ini, misalnya weekend ini kita puding gitu. Minggu depan mungkin kayak brownies, atau minggu depannya lagi kayak kebab durian kayak gitu sih, gantian kayak. Tapi kalau misalnya di saat open PO ada yang pesan mau kebab durian dong, jadi kalau misalnya ada bahannya ya saya buatkan aja.
0: Gitu. Jadi sebenarnya tetap ada menu yang di PO kan gitu ya. Minggu ini tuh lagi open PO. Puding misal gitu.
1: Bener.
0: Tapi kalau misalkan di luar dari itu bisa tetap diterima orderannya.
1: Iya, kalau lagi bisa kita tetap terima.
0: Karasti sendiri kah atau ada join sama teman atau keluarga?
1: Sendiri. Jadi kalau untuk buat-buatnya sendiri gitu.
0: Jadi benar-benar sendiri ngerjain gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Wow, itu gimana waktunya?
1: Waktunya kan kita open PO di weekend aja. Jadi ya kalau weekend kan biasanya orang pada libur kan. Jadi gak terganggu kalau waktunya kalau weekend.
0: Gitu. Karena sih ini juga kerja juga kah?
1: Kebetulan kerja.
0: Oh masih sambil kerja, sambil bener. Kerja office hour juga kah?
1: Iya benar. Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 3 gitu.
0: Jadi di luar dari itu di weekend.
1: Iya benar. Atau hari weekend. Libur gitu.
0: Atau di hari libur.
1: Iya,
0: Nah sejauh ini sistem jualannya itu hanya open PO kah atau kayak kan ada tuh dessert juga dibutuhin ya, kayak misalkan di acara-acara, di event-event. Pernah masuk juga nggak kayak gitu kak?
1: Iya di bazar biasanya. Bazar. Kalau ada yang mau pesen gitu untuk ulang tahun atau untuk acara dia, kalau puding-puding biasanya bikin gitu.
0: Jadi tetap juga terima-terima orderan-orderan untuk di berbagai event acara, seperti itu ya. So far acara apa aja yang udah pernah Kak Restri handle?
1: Bazar biasanya, bazar kantor, bazar MTQ gitu.
0: Bazar kan memang banyak ya, dan hampir sering kan di Batam.
1: Iya betul.
0: Itu juga bakal ngisi juga atau event-event tertentu aja?
1: Event-event tertentu aja. Karena nggak semua bazar juga bisa di masukin, ya nggak bisa dikerjain. Kadang kan ada juga. Ini kan karena masih sendiri, jadi susah juga bagi waktunya kan kalau bazar ya, karena betul. Bazar kan perlu banyak ya barangnya
0: Terus juga kadang di hari biasa juga ya.
1: Iya.
0: Bazar. Bener. Jadi memang pemilihan waktunya yang kadang susah seperti itu ya.
1: Betul.
0: Jadi memang di event-event yang memang bisa diisi seperti itu ya. Jadi memang sekarang itu jualan homemade seperti itu ya.
1: Iya.
0: Betul. Berarti di rumah aja. Atau beda kitchen?
1: Ada tempat buat sendiri tapi di rumah. Jadi ada dapurnya kita untuk buat dessertnya gitu.
0: Dia butuh alat-alat khusus atau sebenarnya ya dapur pada umumnya?
1: Iya dapur pada umumnya, cuman beda tempat aja dari dapur rumah tangga gitu.
0: Kenapa?
1: Karena kalau untuk frozen kan kita perlu dapur sendiri.
0: Space-nya ya.
1: Iya, space-nya gitu. Kulkas sendiri gitu.
0: Jadi memang biar enggak gabung aja
1: sama dapur rumah tangga.
0: Dapur rumah tangga gitu. Seperti itu ya, barang-barangnya enggak kecampur aduk. Jadi ada memang khusus tempatnya gitu ya. Wow, ini menarik ya karena beberapa orang yang jualan homemade di rumah biasanya ya udah gabung aja sama dapur sendiri gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau ini tuh disediain space sendiri. Karena memang butuh space ya.
1: Butuh dapurnya sih sebenarnya. Untuk keperluan BPOM kemarin, pengurusan BPOM juga wajib dapur sendiri, dibedakan dari dapur rumah tangga untuk produk frozen.
0: Berarti ini sekarang udah BPOM ya?
1: Belum, masih pengurusan.
0: On process. Dan kemarin aku sempat cerita juga, ternyata ngurus BPOM itu nggak gampang ya?
1: Ya betul. Jadi perlu banyak juga ya syaratnya, kayak dia visit ke kitchen kita gitu. Cuman ya masih dalam pengurusan.
0: Jadi sekarang masih ngurus Bepom lah seperti itu ya. Jadi ya nggak segampang, segampang itu. Kemarin juga sampai kayak aduh lumayan exhausted gitu karena kayak capek banget dan bolak-balik yang dikerjain. Tapi ini juga salah satu hal yang perlu didapatkan juga ya, apalagi kalau produk makanan seperti itu ya. Bepom. Berarti sekarang jualannya selain dari PO di mana ada store juga?
1: Kita masukin di store SNL yang Tanjung Uma untuk kebab frozen.
0: Kebab frozen. Jadi memang hanya produk kebab frozen. Kalau mau kebab frozen bisa di
1: SNL Tanjung Uma
0: di store sana seperti itu. Itu tuh ada ready stock banyak kah atau gimana kak?
1: Ready stock, tapi ya nggak terlalu banyak sih. Cuman ada gitu, selalu ready.
0: Selalu ready seperti itu ya. Oke, menarik nih tahun pro 2 ya. Karena yang dijual juga menu-menu yang mungkin biasa, tapi memang ini adalah beberapa produk dessert aja gitu ya. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya boleh banget, karena kita live di TikTok kita di @pro2batam. Kamu boleh banget DM di Instagram kita juga, pertanyaan kamu bakal aku bacain. Atau di WhatsApp juga boleh di 08 1169 1 5502. Ya kita break dulu Kak Rastri, habisnya kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Muda Kreatif.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih ini Muda Kreatif barengan aku Dindin Rosya Dugrah di Santai Siang hari ini. By the way teman Pro 2, kita masih ngobrol bersama dengan Kak Rastri dari Dessert Lab, ID. Eh by the way, kenapa kan namanya Dessert Lab ID?
1: Karena kita kan jual dessert ya. Jadi kepikiran tuh kayak yaudah deh Dessert Lab aja gitu.
0: Ah, maksudnya tuh lab itu?
1: Lab itu kan kayak laboratorium kan, yang isinya tuh ya itu-itu aja gitu. Jadi kalau dessert ya dessert aja gitu.
0: I see, yeah. Jadi pengennya tuh kayak kalau cari, pengen cari dessert, berbagi dessert, ya udah di Dessert Lab karena iya, jualnya bener. Dessert seperti bener, itu bener. Ya. Oke. Okay. Ngomongin soal pemilihan menu produk dari Dessert Lab ID. Kakak itu karena memang bisa masaknya itu atau ngelihat yang lain juga? Kayak misalkan lagi hype nih, kayaknya menarik buat dijual nih, atau apalagi alasannya?
1: Sejauh ini cuman dessert aja sih. Ya, belum coba buat yang lain ya, yang asin-asin gitu belum coba. Jadi yang kalau yang viral misalnya hype gitu, yang nggak ngikutin juga. Jadi cuman yang kita jual ya yang ada di Dessert Lab.
0: Gitu. Tapi sempet ada nggak kayak beberapa produk kakak menunya ada terus akhirnya nggak ada, nggak usah lagi deh kita jual ini dari yang awal jualan sampai dengan sekarang gitu?
1: Belum ada sih. Masih dijual aja karena kalau ada pesanan baru dibuatkan. Jadi ya kita terusin aja gitu.
0: Jadi sama sekali dari awal jualan sampai dengan sekarang menunya masih sama?
1: Sama.
0: Ada penambahan?
1: Penambahan, kalau penambahan belum ada sih untuk saat ini. Jadi masih sama aja semuanya.
0: Masih sama ya, aja. Apa yang bikin kakak tuh ngerasa kayak udah kita jual ini aja, atau kan biasanya banyak ya godaan-godaan dengan menu-menu baru, entah itu kak jual ini deh, jual ini deh, kayak gitu.
1: Bener. Jadi kalau kita mau mulai itu kan perlu kayak coba-coba dulu gitu kan, sampai kita nemuin resep yang pas gitu. Jadi kayak belum, kalau belum pas ya kita nggak mau jual gitu.
0: Berarti ada trial and error seperti itu ya. Nah kalau misalkan Kak Rasi sendiri itu sampai akhirnya berani buat jual satu produk itu gimana prosesnya? Apakah dicobain dulu sama orang-orang ngerasa oh ACC ini dari keluarga, dari siapa, baru akhirnya launching atau gimana?
1: Iya benar, jadi kayak kebab durian ini ya Mas, aku tuh ada cerita lucunya.
0: Apa itu?
1: Jadi kan kita nih coba-coba resep nih, ngulik-ngulik resep. Jadi ada cerita lucunya ini. Jadi satu minggu itu selama beberapa hari itu orang rumah tuh makannya kebab durian terus gitu.
0: Selama?
1: Jadi, selama seminggu kayaknya deh. Wow. Karena kan aku kayak cobain gitu kan, cobain gitu. Jadi kayak besoknya pastinya kebab durian lagi nih sarapan. Jadi kayak gitu. Jadi sampai udah pas atau belum? Udah nih, udah oke-oke gitu. Antara oke yang udah pas atau kayak
0: ya udah aja gitu.
1: Ya udah aja. Jadi sampai aku ngerasa kayak ini udah oke gitu.
0: Jadi adalah orang yang pertama kali ACC buat kakak berani buat jual itu adalah orang rumah seperti itu ya. Sampai seminggu tuh dicobain. Wow.
1: Jadi kayak mungkin mereka bosen juga ya. Ini kebab durian lagi, kebab durian lagi gitu. Sarapannya kebab durian lagi gitu.
0: Tapi balik lagi karena memang udah di ACC akhirnya berani buat di launch gitu ya.
1: Iya benar.
0: Kenapa milih yang frozen foodnya?
1: Frozen, jadi kemarin kan ada pembukaan yang untuk UMKM di SNL itu kita masukin kebab durian. Kalau misalnya udah kita masak, jadi takut tidak bertahan lama. Cuman kalau di frozen dia akan bertahan lama gitu. Jadi makanya memilih untuk jualan kebab durian tapi versi frozen.
0: Kalau frozen kayak ini bertahan berapa lama?
1: 3 bulan. 3 bulan
0: wow. Ya. Itu kalau udah unpack kah 3 bulan atau
1: Masih packing?
0: Masih packing.
1: Iya, packing. Jadi di freezer ya. 3 bulan di freezer.
0: Oke, kalau misalkan kan itu dalam satu pack itu kan ada beberapa isi ya?
1: Iya, benar.
0: Misalkan cuman goreng separoh nih gitu. Separohnya lagi itu bisa bertahan 3 bulan juga atau gimana?
1: Iya, benar. Bisa.
0: Oke, jadi aman aja
1: aman
0: ya.
1: Aja.
0: Gak harus kayak harus dari awal enggak pernah dibuka gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi memang kalau flanya durian, pernah juga yang lain enggak?
1: Enggak pernah.
0: Sama sekali.
1: Cuman coba durian aja.
0: Karena
1: karena jualnya memang kebab durian.
0: Nah, jadi pengen autentik.
1: Coba, ya mungkin nanti akan dicoba-coba ya yang lain. Gitu.
0: Karena kan banyak tuh apa ya rasa-rasa yang jadi tren juga kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Entah rasa velvet atau matcha atau apa gitu, kepikiran nggak?
1: Kepikiran, cuman belum coba. Gitu. Mungkin nanti ada waktunya kita coba gitu.
0: Oke, jadi untuk saat ini udah deh dengan kebab durian ya, seperti itu ya. Oke, ini menarik nih ya. Tapi kalau misalkan dari respon dari orang-orang yang udah pernah beli gitu, apa yang biasanya mereka kakak dapatkan?
1: Responnya enak gitu. Yaudah enak aja sih, cuman nggak yang sampai detail banget gitu. Kalau orang kan kita minta gimana rasanya gitu, enak gitu. Gitu aja.
0: Pernah nggak kayak misalkan, kak bikin dong dalam yang lebih gede, yang isinya mungkin ini biasa isinya berapa satu pack?
1: Satu pack isi 5.
0: Isi 5, yeah. Misalkan kayak yang 10 deh kak, atau yang ini buat karena kita mungkin butuhnya yang lebih banyak seperti itu. Pernah nggak kayak gitu dapatnya?
1: Belum pernah sih, belum ada requestan kayak gitu. Jadi kita masih ukuran yang awal kita buat sampai sekarang masih awal,
0: masih gitu, sama. Masih sama. Tapi kakak pernah kepikiran juga nggak buat yang bikin ukuran kan misalnya medium, ada yang lebih dikit lagi, lebih besar lagi kayak gitu.
1: Mungkin kalau ada requestan ya, jadi kita buat yang lebih besar, bisa buat yang lebih besar, bisa buat yang lebih kecil, tergantung permintaan aja sih.
0: Oke. Okay. Iya. Ini bisa dibawa nggak sih kayak misalkan buat oleh-oleh? Itu kan juga jadi salah satu karena kan dia frozen food ya. Harusnya kan hand carry bisa gitu.
1: Iya bisa.
0: Pernah gak permintaan-permintaan kayak gitu?
1: Pernah sih, cuman kayak yang gak dalam jumlah banyak ya. Cuman kalau misalnya dibawa kemana gitu, ke suatu tempat, dia kan packingannya harus pasti harus beda ya.
0: Betul.
1: Pakai es sih gitu kita masukin. Ya benar.
0: Oke, jadi bisa juga seperti itu ya.
1: Bisa.
0: Ada juga permintaan-permintaan kayak gitu. Mungkin bagian dari oleh-oleh kayak gitu.
1: Iya, benar. Cuman kayak mau pesan untuk dibawa ke sini gitu biasanya.
0: Biasanya tuh dari mana, Kak?
1: Kemarin ada yang beli karena kakak aku pergi ke Johor. Jadi dia ini
0: Just tip. Ke Johor.
1: Iya, benar.
0: Wow, itu taunya dari mana?
1: Jadi dia kan ada acara di situ. Jadi dicobain, dibawain. Pesen dong untuk ini, aku mau bawa nih ke Johor gitu kan. Jadi dicobain pertama kali ke orang itu, terus besoknya ke Johor lagi dibawain gitu. Okay. Pas waktu kemain kesana,
0: pada saat coba ngerasa enak akhirnya beli lagi seperti itu. Ya wow,
1: ya, alhamdulillah.
0: Kepikiran gak buat kayak kayaknya ini bisa deh buat kita explore lagi, buat jual lebih besar lagi gitu, nggak cuma ada di satu store gitu.
1: Iya, buat store gitu ya, buat store sendiri. Belum kepikiran sih karena waktunya itu ya. Karena masih ngerjain semua-semuanya sendiri.
0: Hai sih, karena juga punya pekerjaan utama seperti itu ya. Oke, kalau ngomongin soal omset, gimana Kak? Selama 2 tahun.
1: 2 tahun, alhamdulillah ya. Ya lumayan.
0: Biasanya kan kalau UMKM itu ada perhitungan gak sih? Kayak misalkan 3 bulan atau 6 bulan at least udah bisa ngembaliin modal awal apa gimana?
1: Iya, alhamdulillah udah kembali ke modal awal. Cuman kan kita struggle-nya di sini kayak bahan-bahan naik gitu. Cuman kita kalau mau naikin harga tuh agak ragu ya kak ya. Jadi bimbang, jadi ya udah gak apa-apa, jalanin aja gitu. Kalau untungnya ya pasti ada lah kan, namanya juga kita jualan ya.
0: Pasti, betul. Tapi ya udah gitu. Kalau misalkan ada barang-barang yang naik, selama masih bisa diminimalisir, tetap seperti itu ya.
1: Iya,
0: nggak sama sekali naikin harga.
1: Enggak, masih tetap kayak di awal.
0: Dari awal jualan.
1: Dari awal jualan.
0: Wow.
1: Iya, benar.
0: Dengan indis ekonomi nih ya. Banyak banget ini kenaikan harga bahan. Tapi tetap dengan harga yang sama.
1: Sama.
0: Emang kayak dengan pertimbangan-pertimbangan apa yang akhirnya kayak udah deh, nggak apa-apa deh, untungnya mungkin lebih sedikit daripada yang sebelumnya.
1: Iya, nggak apa-apa, kita di harga yang sama, tapi orang tuh tetap beli gitu, tetap repeat order gitu, nggak masalah gitu.
0: Okay.
1: Jadi itu pertimbangannya juga.
0: Itu pertimbangannya, iya, akhirnya ya udah deh kita jualan, tapi dengan ya mungkin untungnya mungkin lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke, ini menarik nih ya, karena orang tuh kayak ada yang ngerasa kayak percaya diri nih, kayak oh produk kita pasti akan ada yang beli meskipun harganya mungkin dinaikin karena kenaikan harga bahan. tapi Kak Rastri tetap dengan pilihan harga yang sama seperti itu ya. Yang jadi apa ya, struggling ketika memang buka usaha itu apa sih Kak pertama kali?
1: Takut nggak dibeli orang.
0: Nah
1: itu struggle-nya sih. Cuman namanya kita nyoba ya, terus ada yang beli tuh rasanya tuh seneng. Nah, jadi struggle-nya pertama kayak gitu. Terus takut gimana ya kalau misalnya bahan ini udah nggak ada lagi gitu. Jadi ada takutnya juga. Cuman tetap jalan karena ternyata nggak semengerikan itu gitu.
0: Jadi memang awal pertama kali jualan pasti ngerasa kayak ini bakal laku nggak ya?
1: Iya benar.
0: Bakal ada yang beli nggak ya seperti itu? Terus pertama kali jualan waktu itu masih ingat nggak momennya kayak berapa produk yang udah kejual apa gimana?
1: Produk yang kejual ya
0: pada saat itu
1: 1-2 kayak gitu sih, ya.
0: Tapi ngerasa kayak oh ini udah awal yang bagus apa gimana pada saat
1: itu? Iya benar. Karena kita jualan kan. Biar dibeli orang ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau ada yang beli tuh walaupun satu gitu kan atau dua orang itu udah seneng banget. Jadi kayak semangat aja.
0: Jadi
1: ya tetap aja lanjutin aja.
0: Ya udah gitu. jualan aja seperti itu ya. Gitu. Sampai dengan akhirnya sekarang seperti itu ya.
1: Sampai sekarang.
0: Kalau sekarang itu Kakak biasa produksi berapa banyak sih?
1: Aku biasanya berapa ya? 10-11 pack gitu, 12 gitu.
0: Selama
1: 1 bulan.
0: Berarti selama 1 bulan bisa ngedian sampai 12 pack
1: iya,
0: seperti itu. Itu udah masuk yang di store?
1: SNL, iya.
0: Oke, okay. Wow.
1: Kalau misalnya ada request orang, baru agak dilebihin gitu. Jadi nanti yang masuk SNL berapa, requestnya berapa gitu.
0: Oke, okay. Jadi tetap yang bulanan itu ya udah pasti segitu tuh.
1: Iya, betul.
0: Yang bakal masuk ke store, di luar dari PO seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Ini kebab durian ya.
1: Kebab durian.
0: Kalau lagi gak musim gimana nih Kak Rastri?
1: Alhamdulillah sekarang ini kan ada durian yang frozen, daging duriannya yang frozen, iya. Orang-orang udah jual juga, UMKM kan yang jual. Jadi kita cari ke situ kalau misalnya dia lagi nggak musim nih Kak, lagi nggak masuk gitu. Biasanya masuknya kapan Kak gitu. Nanti dia kasih tahu. Alhamdulillah sih belum yang sampai langka banget yang nggak ada sama sekali tuh. Alhamdulillah belum pernah.
0: Oke, jadi selama ini masih tercukupi walaupun lagi nggak musim durian. Berarti nyetok juga.
1: Enggak ada nyetok.
0: Nggak
1: jadi
0: nyetok
1: kita
0: juga.
1: Langsung masukin aja ke
0: langsung,
1: store.
0: Iya. Ke store gitu ya.
1: Yeah.
0: Kayak misalkan lagi butuh durian, ya udah hubungin aja teman-teman UMKM yang lagi ini durian.
1: Iya, benar.
0: Karena mereka juga selalu pasti ada stok juga ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi selama ini kalau durian enggak sama sekali masalah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, ini menarik nih tahun Pro 2 ya karena kebab durian nih. Biasanya tuh orang agak sedikit riskan. Karena bahan-bahannya itu musiman.
1: Iya betul.
0: Karena durian termasuk juga buah musiman seperti itu ya. Oke teman Pro 2, kita bakal break lagi. Buat kamu yang pengen tanya-tanya boleh banget. Masih ada satu segmen lagi nih, kita bakal balik lagi. Tetap di Muda Kreatif.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang masih tahun ini barengan aku, Dindin Rosyanugra di Muda Kreatif di Santai Siang hari ini. Dan kita masih bersama dengan Karasri ini dari Dessert Lab ID. Nah, di studio Pro 2 sebenarnya udah dibawain beberapa produk. Karasri boleh tunjukin apa aja yang hari ini dibawa?
1: Hari ini dibawa brownies, ada kebab durian, ada juga puding chia dan oat. Puding okay. Chia oat gitu.
0: Puding
1: chia oat. Jadi chia isinya oat. Chia seed sama oat.
0: Oh iya, oke. Ada brownie sama ada frozennya kebab frozen, durian. Tapi hari ini spesial karena itu udah bawain aku yang udah ready to eat.
1: Iya benar.
0: Iya, jadi di sini terlihat ya tamu Pro 2 ada kebab durian tuh, kebab durian. Langsung, ini aku boleh coba?
1: Boleh banget. Cobain.
0: Deg-degan.
1: Aku jadi deg-degan juga.
0: Karena ini pertama kali aku review langsung ya. Nih, ini potongan gede banget kak.
1: Iya benar ya segitu gitu.
0: Wow, kita. Ini sama Zaldi habis ini. Yeah. Kita cobain ya. Ini masih hangat banget kebab duriannya Dessert Lab. Wow, gimana? Duriannya berasa banget.
1: Alhamdulillah.

0: Ini berasa banget. Nih nih, kalau aku tunjukin ya ke kamera. Tuh. Ada banget duriannya.
1: Iya. Kayak gitu isiannya.
0: Enak
1: kayak
0: banget. Gitu. Karena aku suka durian.
1: Iya.
0: Wow, makan durian ini boleh enggak? Jadi ini sebesar ini ternyata ya.
1: Iya, benar, segitu. Isinya 5 pack. 5 pack. 5 pieces 1 pack.
0: Untuk satu pack itu isinya 5 pieces ya. Jadi kalau misalkan butuh banyak ya udah tinggal beli berapa pieces seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau ini tuh emang frozen ya, sekali lagi frozen.
1: Iya, frozen.
0: Dan dia bisa bertahan selama
1: 3 bulan.
0: 3 bulan. Oke, buat full feeling banget kebab duriannya, enak banget katanya.
1: Ya, alhamdulillah. Kalau suka
0: ada ratih, terus ada juga siapa ini? Kanget di keliling. Kak, kalau mau pesan di mana ya?
1: Kalau mau pesan bisa di IG-nya dessertlab_id.
0: Oke, itu langsung aja di Instagram ya?
1: Iya, Instagram.
0: Sosmednya cuma Instagram ya, Kak?
1: Iya, betul.
0: Oke. Terus ada juga Ibu Peluang Entrepreneurku, keren banget katanya. Ya,
1: terima kasih.
0: Full durian no campur tepung itu katanya.
1: Iya, benar. Durian aja. Isiannya durian dong sama.
0: Benar-benar flanya itu durian ya.
1: Iya, betul.
0: Wow, ini luar biasa nih ya. Banyak banget Kak yang di TikTok kita sekarang.
1: Oh iya.
0: Boleh saya
1: halo.
0: Ya. Jangan lupa langsung pesan lagi ya.
1: Iya.
0: Biasanya Kakak tuh
1: pesan yang banyak.
0: Biasanya feeling lagi buat di store itu per kapan?
1: Maksudnya?
0: Kayak misalkan per minggu kah atau per bulan kah buat ngerestock lagi di store?
1: Per bulan biasanya. Tapi kadang kalau misalnya belum sebulan udah habis, kita buat lagi gitu.
0: Oke. Okay. Ya, biasanya ada laporan ya?
1: Iya, biasanya dia bilang kalau udah habis nih gitu restock, atau nggak habis sih kayak tinggal 2 atau 1 gitu, kita udah harus restock, nggak boleh kosong.
0: Wow, ini emang apa di luar dari ekspektasi aku, karena ternyata emang gede banget ya.
1: Iya.
0: Bener. Sebesar itu kebab duriannya, terus memang beneran isi durian ya. Jadi kalau buat kamu yang pecinta durian, wajib banget buat coba nih. Banyak banget nih pada komentar-komentar ibu katanya gitu.
1: Iya. Anakku.
0: Iya iya iya, banyak banget anak-anaknya ya pada nontonin ya di TikTok kita hari ini. Biasanya tuh Kakak tuh kalau misalkan untuk bazar kan memang di event-event tertentu ya.
1: Iya.
0: Jadi tidak di seluruh bazar ada ya, seperti bener. Itu ya. Jadi memang lebih kalau mau beli tuh di store seperti
1: di
0: itu.
1: Kalau yang mau cepet di store.
0: Pernah kepikiran nggak Kak buat kayak suatu saat nanti bakal punya store sendiri deh, nggak titip di store orang kayak gitu?
1: Ya pasti ada harapan ya Kak, kedepannya itu punya store sendiri. Cuman untuk saat ini kita sanggupnya nyetok gitu.
0: Iya. Tapi pernah kepikiran kayak dalam waktu berapa lama atau ya udah deh kita nggak tahu ke depannya gimana?
1: Iya benar, kayak gitu sih, kayak jalanin aja dulu. Kalau misalnya ada rezekinya untuk buka store sendiri, kita buka store sendiri. Tapi harapannya pasti ada untuk punya store sendiri kan?
0: Oke. Jadi ya kalau bisa punya store suatu saat nanti ya, seperti itu ya.
1: Amin.
0: Mana tahu habis dari sini tiba-tiba ada investor?
1: Amin.
0: Kayak nawarin gitu ya?
1: Iya.
0: Gimana kalau misalkan kita kerja sama gitu? Ada juga gak kayak kemungkinan-kemungkinan kayak gitu Kak Rastri?
1: Semoga ya, kita semogakan aja semua yang baik-baik, kita semogakan. Kalau misalnya memang ada, ya berarti aku harus rekrut karyawan.
0: Wow, ya jadi siap-siap aja nanti ya.
1: Iya bener, yang butuh kerja lowongan boleh ke aku aja gitu.
0: Boleh ya. Kak Rastri, kalau boleh kasih advice, kasih ya pengalaman lah buat teman-teman di luar sana yang mungkin baru memulai usaha, apa yang bisa Kak Rastri sampaikan?
1: Pokoknya yang mau coba usaha, mulai aja dulu gitu, jangan takut gagal, karena kalau berani itu ya berani lakuin walaupun kita takut gitu. Jadi ya coba aja dulu.
0: Kalau misalkan ada struggling yang bikin kayak aduh kayaknya udah capek nih kayak gitu, di fase-fase kayak gitu biasanya Kak Rastri ngapain?
1: Istirahat aja dulu.
0: Oke.
1: Jadi ya udah take your time gitu kan. kita jeda aja dulu, nanti kalau kita mau mulai lagi kita mulai gitu. Jangan sampai enggak mulai-mulai aja, tapi jangan nyerah terus ya gitu.
0: Jangan nyerah tapi dicoba lagi, dicoba seperti lagi, itu betul. Ya. Konsisten juga perlu ya.
1: Iya benar.
0: Konsisten. Oke, Kak Rastri, terima kasih sudah berbagi cerita di siang hari ini dengan kebab duriannya. Ya memang ini otentiknya Dessert Lab Dessert ID Lab, ya. Bener. Tapi kalau menu-menu lain juga ada.
1: Ada banget, ada brownies, ada puding, terus? Ada salad buah, semua dessert ada. Mungkin kayak palu gada ya.
0: Oh, wow.
1: Apa yang di request mungkin bisa lah gitu. Yang menghasilkan cuan kita terima semuanya.
0: Kita gaskan aja. Terima kasih, mudah-mudahan habis ini cuannya makin banyak.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Sekali lagi kalau misalkan pengen order, karena memang sistemnya PO seperti itu, langsung aja di Instagramnya di
1: DessertLab_ID.
0: Nah, DessertLab_ID, kalian boleh banget buat order minimal.
1: Enggak ada minimal order.
0: Minimal.
1: Iya, kalau pengen langsung order aja.
0: Langsung order aja. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga teman Pro 2 yang udah dengerin Muda Kreatif kita siang hari ini. Aku masih balik lagi nanti di sore siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Fix ya. Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. 105

Kapan terakhir kali kamu menikmati waktu tanpa terus melihat layar ponsel? Kadang tanpa sadar kita terlalu sibuk scroll media sosial sampai lupa menikmati momen di sekitar. Gak ada salahnya kok memberi waktu istirahat untuk mata dan pikiran. Coba sisihkan beberapa menit setiap hari untuk menyimpan gadget, lalu ngobrol dengan keluarga, membaca buku, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana. Percaya deh, jeda sejenak dari layar bisa membuat tubuh lebih rileks, mata lebih nyaman, dan pikiran terasa lebih segar. Yuk gunakan gadget dengan bijak, karena hidup bukan hanya tentang apa yang ada di layar, tapi juga tentang momen berharga yang terjadi di sekitar kita. 105.5 FM.

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Stay tuned on Prodwe FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 102,2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: RRI Digital tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: Bredua, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, linknya mana kak? Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

teman pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Gimana kemarin tes beasiswa luar negerinya? Lancar?
1: Hei, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: wish you knew why.
1: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas udah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat. Malam hari ini ditemenin sama gue, Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini gue tidak mungkin sendirian, teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah, kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Produ FM seluruh Indonesia. And you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue gak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini, karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo Shira, apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini.
1: Thank you.
0: Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama.
1: Iya,
0: ya?
1: Untuk radio ini
0: wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV.
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini enggak? Padel gitu.
1: Padel enggak sih?
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel, mungkin belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis di Icon juga sedang promo juga ya?
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya?
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Gimana ya? Enggak bisa dibilang capek yang gimana, karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh, iya?
1: Itu aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: kita
1: tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru ya?
1: Di luar kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku. Karena aku banyak jadi self-development, self-improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon. Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka. Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable. Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing ya sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya, atau aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh iya?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance?
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Produa, buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira. Dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya, yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga, teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman berdua seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Btw, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP.
1: Bener gak? SMP. Enggak dong.
0: Enggak, 1-2.
1: 1 SMK.
0: 1 SMP. Oh, 1 SMK waktu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Oh ya? Yeah?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa, inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya.
1: Sih. Beragam banget dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Yeah. Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak.
0: Gitu.
1: Waspada nih
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes. Yeah.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di-treat baik dengan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi.
0: Okay.
1: Buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir. Aku dapat lagu ini, oh my god.
0: Oke, jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya, baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget ya.
0: Banget. Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real.
0: Relate
1: dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya
1: sama-sama
0: trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma. Jadi betul. Ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes. Karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Dan yes. Kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku. Karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes. Sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul.
1: Jadi,
0: betul.
1: Pasti relate yeah. banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syira. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak... terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya gak fair dong.
0: Padahal gak fair.
1: Bener
0: kayak
1: banget.
0: Gitu. Nah kira-kira gimana tuh nanti teman berdua. Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian.
0: Okay.
1: Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih. Karena biar lebih nyaman juga nyanyinya. Kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh oke, okay. Jadi akhirnya lepas sepatu yeah. Dan recording berapa lama waktu itu Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam.
0: 6
1: jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri. Dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya. Kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow,
1: terharu banget. Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh. Aku menemukan sisi aku yang lain gitu. Yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya yes. Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama
1: yes,
0: lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira, setelah lagu ini dirilis, kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Oke,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih itu. Karena kan kita countdown bareng kan di countdown enggak ya? Oh enggak. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan. Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih.
0: Cuma tapi deg-degan ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak udah jam 12 nih mah, lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku ngerasa kayak wow, aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Iya, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow, dan di situ kayak ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya. Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira. Katanya, mau tanya dong, lagu Luka Terakhir ini relate gak? Oh relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh tadi udah sempet kita bahas ya?
1: Iya tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak? Itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempet ini dari kumpulan banyak cerita
1: kumpulan. Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat kayak untuk terlalu serius di
0: cinta-cintaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh makasih banyak.
0: Kayaknya orang semuanya dari Bali nih kayaknya.
1: Iya matur suksema.
0: Nah terus ada juga dari siapa lagi nih, dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi
0: nih.
1: Ya ini menarik banget. Mm-hmm. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, yes, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak mm-hmm. pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget yeah, itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu mm-hmm. tuh menurut aku mahal banget. Jarang yes. banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Mm. Terus untuk Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya? Yeah?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak. Makanya
0: kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, yeah, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi mm-hmm. ketemu banyak musisi-musisi,
0: betul,
1: penyanyi-penyanyi yang mm-hmm. keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata
1: yes.
0: nih.
1: Dan sangat-sangat ganteng dan tinggi okay. dan baik. Dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya.
1: Iya.
0: Wah keren banget. Tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Humble banget. Keren ya. Pokoknya berarti Syira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin?
1: Selain Adrian, mungkin Dewa 19.
0: Oh, langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Syira, musik-musik Dewa 19 mm-hmm. itu it's like apa ya, a banger mm-hmm. yang gak akan pernah redup.
0: Hmm, betul.
1: And it's so good, karena Syira sendiri punya kayak sisi like band-nya.
0: Mm-hmm. Okay.
1: And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanyain.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo, ayo.
1: Aku
0: ayo.
1: Suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman pro dua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada Gigi, ada yeah. Shilon Seven mm-hmm. ya. Banyak banget pokoknya band legend juga mm-hmm. tuh. Syira pengen sama salah satu adalah Dewa 19.
1: Yeah,
0: nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp, Syira.
1: Mm-hmm.
0: Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Lara.
0: Dari Lara katanya, Assalamualaikum Kak, selamat malam.
1: Lara.
0: Mau izin tanya untuk kakak Syira. Di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan kakak Syira di dunia musik, momen apa yang paling membuat kakak Syira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat kakak Syira untuk memilih bertahan? Oh, oke.
1: Okay. Itu
0: nice.
1: Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep ya,
1: ya buat Kak Lara.
0: Deep sekali
1: yeah,
0: ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Syira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: Kalau sempat pengen berhenti itu kapan ya? Aku sebenarnya gak pernah yang sempat pengen berhenti gitu mm-hmm. sih. Cuma pastinya aku kayak ada di masa, di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Mm-hmm. Am I really good at this?
0: Okay.
1: Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Mm-hmm. Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu.
0: Mm.
1: Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Syira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
0: Oke.
1: Okay. And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
0: I see.
1: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang sesupport apa
0: yeah.
1: buat Syira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Syira di dalam bermusik
0: okay,
1: dan itu selalu mengingatkan Syira.
0: Wow.
1: Also, aku tuh punya banyak idola.
0: Oh yeah?
1: Kayak, yes, Taylor Swift, Olivia Rodrigo,
0: okay.
1: terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, mm-hmm. tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka yeah, ngedance.
0: Betul.
1: And
0: Taylor ya. gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
1: Yes.
0: Berarti kamu Swifties ya?
1: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget. Karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
0: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
1: Pengen banget. Cause she's a performer.
0: Terakhir berapa ya? Singapura ya berarti ya?
1: Iya.
0: Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day ya.
1: one day.
0: Gitu, tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi, untuk berhenti sebenarnya gak pernah pengen.
1: Gak
0: sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya, sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya ke depannya.
1: Amin, makasih banyak.
0: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Oh tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh bener, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke, teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman berdua masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet dari Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya Dewa 19 ya?
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up-line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman berdua di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform. Yoi. Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu, mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman berdua lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman berdua seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Produ FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu kamu?
0: Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh. Semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman berdua pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsung aja Daikon Shira dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Iya, aku suka nge-live. I love nge-live,
0: nah,
1: dan sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman berdua yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Perdu FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Pro 2.
1: Bye. Music Life Chat.

saatnya Info Pro 2. Dari laman rri.co.id, Karateka Indonesia Choki harus mengakui keunggulan telak 0-8 dari wakil Iran pada babak semifinal. Hasil ini menjadi catatan penting bagi tim Karate Indonesia dalam menghadapi persaingan ketat di level Asia saat ini. Wakil Ketua Dewan Guru KKI menyebut dominasi Iran dan Jepang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Menurutnya kedua negara memiliki perjalanan panjang serta pengalaman bertanding yang membuat kemampuan karatekanya semakin matang dan konsisten di Asia. Ia mengatakan target emas sebelumnya disusun berdasarkan persiapan dan juga performa karateka Indonesia selama beberapa tahun terakhir menjelang kompetisi. Ia menilai kekalahan Choki menjadi bagian dari proses sekaligus bahan evaluasi untuk menghadapi persaingan berikutnya dengan lebih baik. Meski kalah di semifinal, Choki mampu bangkit dan menghadapi pertandingan berikutnya dengan semangat yang kembali terjaga setelah kekalahan. Pengalaman dan jam terbang dinilai membantu karateka berusia 30 tahun ini mengelola tekanan setelah menghadapi lawan tangguh berpengalaman. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id. Film horor Indonesia Ghost in the Cell meraih penghargaan Best Picture dalam horror competition di Fantastic Fest 2026. Film ini juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Wellgo USA. Penghargaan ini diumumkan menjelang perilisan film karya Joko Anwar ini di bioskop Amerika Serikat. Kemenangan tersebut menjadi pencapaian terbaru bagi film Indonesia di tengah persaingan festival film genre internasional. Fantastic Fest yang berlangsung di Austin, Texas dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat. Festival ini mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan pelaku industri perfilman. Dalam kompetisi horror competition, Ghost in the Cell terpilih sebagai film terbaik. Film yang ditulis dan disutradari Joko Anwar ini bersaing dengan sejumlah karya genre dari berbagai negara. Selain prestasi festival, film ini juga mencatat perjalanan distribusi yang cukup luas. Hak distribusi Ghost in the Cell telah terjual ke 148 negara. Demikian Info Pro 2, coming up next, jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya. Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM.
1: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 barengan Manda di Jaga Malam. Dan kita sudah masuk di sesi segmen cerita penutup hari nih ya teman Pro 2 ya. Dan malam ini Manda mau ngajak kamu bahas sesuatu yang mungkin banyak dirasakan tapi jarang diakuin ya teman Pro 2 ya, yaitu burnout. Yaitu adalah rasa capek, tapi itu bukan capek yang di badan aja, tapi juga di pikiran dan juga hati ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang mau ikut gabung bahas soal burnout ini, apakah kamu pernah mengalaminya gitu, kamu bisa gabung di WhatsApp 0811 691 5502 atau kamu juga bisa DM di Instagram di @pro2batam.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Balik lagi teman Pro 2, masih di cerita penutup hari ya. Dan malam ini kita bakalan bahas soal burnout gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang belum tahu sebenarnya tuh burnout tuh apa sih gitu ya. Burnout itu bukan sekedar lelah setelah aktivitas seharian gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau capek biasa ya biasanya sih hilang setelah istirahat gitu. Tapi burnout itu beda. Burnout itu adalah rasa lelah yang terus ada gitu, bahkan setelah kamu tidur cukup, kamu bangun pagi tapi rasanya tuh udah kayak capek duluan gitu. Melakukan hal yang biasanya kamu suka tapi sekarang tuh rasanya tuh kayak berat, kamu kayak lagi gak pengen gitu ya. Dan kadang bahkan kamu gak benar-benar tahu tuh apa sih yang salah gitu. Rasanya tuh kayak kosong gitu teman Pro 2, kayak kehilangan energi untuk menjalani hari gitu. Dan yang paling sulit nih kalau sudah burn out, seringnya tuh kita gak terlihat oleh orang lain ya, karena dari luar tuh kita tampak biasa aja, tampak baik-baik aja, tapi ternyata di dalam itu kita tuh lagi struggle banget, lagi berjuang banget ya teman Pro 2 ya. Nah inilah yang kadang bikin malah bahaya gitu, karena orang menganggap kita enggak apa-apa kok, baik-baik aja, tapi ternyata kitanya lagi kenapa-kenapa.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno, justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Siapa lagi?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Manda balik lagi teman Pro 2 nemenin kamu di cerita penutup hari ya. Dan kita hari ini lagi bahas soal burnout. Tadi kita udah bahas burnout itu apa sih gitu. Dan sekarang kita mau bahas kenapa sih ini tuh bisa terjadi gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi burnout itu tuh jarang datang karena satu masalah besar. Seringnya itu burnout itu karena justru hal-hal kecil yang terus menumpuk gitu. Kayak tekanan pekerjaan, terus juga deadline yang gak ada habisnya, ekspektasi dari orang lain, atau misalnya standar tinggi yang kita pasang untuk diri sendiri gitu ya. Dan itu tuh kita terbiasa untuk terus jalan tanpa berhenti, selalu bilang kayak nanti aja deh istirahatnya, enggak apa-apa kok aku masih kuat, sampai akhirnya tubuh dan pikiran kita tuh sebenarnya tuh udah protes dengan caranya sendiri. Dan tanpa sadar nih ya tahun 22 ya, kita tuh sudah terlalu lama gitu untuk memaksa diri sendiri tanpa benar-benar memberi ruang untuk pulih gitu. Dan tanda-tanda burnout tuh ini ya, kita gak langsung sadar gitu teman Pro 2. Nah nanti habis ini kita bakal bahas tanda-tanda burnout itu kayak gimana sih.
1: Hits Rewind. You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Produza.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produza FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Dan kita masih ada di cerita penutup hari ya teman Pro 2 ya. Amanda masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Nah, kita lagi bahas malam ini adalah tentang burnout ya teman Pro 2 ya. Dan di tadi Amanda udah spill, kita bakal bahas tanda-tanda burnout. Dan kadang-kadang burnout itu datang tanpa tanda-tanda yang gak langsung bikin kita sadar ya teman Pro 2 ya. Awalnya tuh mungkin cuman ngerasa capek gitu ya, cepet lelah gitu, lalu mulai kehilangan semangat nih. Hal-hal kecil ini jadi kayak terasa berat gitu teman Pro 2. Fokus menurun, terus juga mood jadi gampang berubah, bisa tiba-tiba happy, bisa tiba-tiba sedih gitu. Jadi lebih ke mood naik turun gitulah ya teman Pro 2 ya. Dan bahkan hal yang dulu bikin kita seneng gitu, sekarang terasa biasa aja, atau bahkan jadi kayak gak menarik lagi. Tanda-tanda lainnya juga bisa kayak kamu jadi lebih mudah overthinking ya teman Pro 2 ya, lebih sensitif, atau kadang mulai merasa stuck nih, nggak tahu harus mulai dari mana. Nah, itu adalah tanda-tanda kamu sedang mengalami burnout gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu sedang merasakan hal-hal ini atau mulai kayaknya aku gitu deh, nah itu tuh bukan berarti kamu lemah ya teman Pro 2. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah terlalu lama untuk menahan banyak hal gitu. Jadi ini adalah saatnya kamu untuk istirahat sejenak.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Manda masih nemenin kamu teman Pro 2 di cerita penutup hari nih ya. Dan tadi kita sudah bahas soal tanda-tanda burnout itu seperti apa ya teman Pro 2 ya. Karena tanda-tanda itu tuh nggak langsung kelihatan gitu, nggak langsung sadar kita. Tanda-tanda itu tuh bisa pelan-pelan hadir gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kita sedang mengalaminya, lagi mulai overthinking atau lebih sensitif, itu bisa jadi tanda-tanda kita mulai merasa burnout gitu teman Pro 2. Dan tanda ketika sudah mulai merasa burnout itu nggak apa-apa banget untuk berhenti sebentar ya teman Pro 2 ya, karena kita ini hidup di dunia yang sering menuntut untuk terus bergerak. Nah, seolah-olah berhenti itu sama dengan gagal, padahal nggak seperti itu ya teman Pro 2 ya. Berhenti sebentar itu penting banget. Istirahat bukan berarti kita menyerah gitu ya teman Pro 2 ya. Istirahat itu cara kita menjaga diri supaya tidak hancur gitu. Dan kamu nggak harus selalu produktif kok setiap waktu, nggak apa-apa banget gitu kalau kamu mau istirahat dulu gitu. Nggak harus juga kamu selalu kuat setiap harinya ya teman Pro 2 ya. Ada kalanya aku yakin kamu juga butuh jeda gitu, butuh waktu untuk nafas tanpa tekanan. Dan itu tuh gak apa-apa banget ya teman Pro 2 ya. Itu justru akan membuat diri kita lebih rileks.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Gak kerasa kita sudah sampai di sesi terakhir cerita penutup hari ini ya, teman Pro 2 ya. Dan kesimpulan yang bisa diambil dari bahasan kita malam ini gitu tentang burnout itu adalah kalau kamu malam ini sudah mulai merasa lelah gitu ya, teman Pro 2. Kalau akhir-akhir ini kamu mulai merasa lelah, kamu boleh banget istirahat, teman Pro 2. Kamu boleh untuk berhenti sebentar, karena kamu gak harus selalu kuat. Kamu sudah berusaha sejauh ini dan itu tuh sudah lebih dari cukup ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu mulai menyadari kamu mengalami tanda-tanda burnout nih dalam diri kamu, itu udah tandanya kamu untuk berhenti sebentar, untuk istirahat sebentar ya, teman Pro 2 ya. Kalau gitu terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari tadi dan juga sudah mau sharing bareng tentang topik kita malam ini ya, teman Pro 2 ya. Terima kasih buat kamu. Manda pamit dulu, teman Pro 2, dan Pro 2 FM masih akan menemani kamu dengan lagu-lagu terbaik sampai jam 12 malam nanti. Kalau gitu Manda pamit, selamat malam dan selamat istirahat, teman Pro 2.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Iya lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

dengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam. Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Fix ya, sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
1: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
1: Iya juga ya, soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
1: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
1: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2. Pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.

Malam Pro 2, ketemu lagi barengan aku Egy yang bakal main kamu sampai jam 9 nanti di Sepada Edisi hari ini 25 September 2026 ya. Kita mau cek dulu untuk perakiran cuaca hari ini ya, apakah akan hujan kayak kemarin atau panas malah ya. Nah ini untuk dari Kecamatan Belakang Padang berawan, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Seibeduk, udara kabur, Galang berawan, Bengkong dan Batam Kota, Sagulung dan Batu Aji, udara kabur. Suhunya rata-rata 27-32 derajat Celcius. Wow, untuk lalu lintas udah padat merayap pagi hari ini ya. Coba kita cek dulu yang bisa terpantau CCTV. Tapi kalau area Jalan Nabi Altama 2 sekitar Gedung RRI Batam ini udah diatur sama bapak-bapak polantas ya, karena lumayan crowded ya, masih jam-jam anak masuk sekolah nih ya. Kita cek di Pura dulu kali ya. Di Pura semoga bisa kebuka nih CCTV-nya. Nah ini kalau di Pura terpantau ramai lancar Mampro 2, tapi gak stuck ya. Kemarin juga aku lewat situ, jalanan situ udah mulus ya, untuk yang di depan Sandona UIB situ. Jadi kayaknya kalau macet begitu itu karena memang ya macet aja rame warga Batam ya kan. Nah bersabar aja dalam berkendara buat kamu yang lagi bermacet-macet pagi hari ini. Nanti aku bakal balik lagi bacain semua CCTV-nya ya. Kita tadi cuma several ya, satu aja yang memang biasanya macet banget begitu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Heh, lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.